Manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morenu, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya.